mudikeria na ingoku watoge ni kaere mubango ni uyu wakuwa enu ije. Enu ije kana erongore ya muntu retinu nkaga. Okay, wije, ibwega, indo kuwati kumenya, uwa uwe nkwende to. Kulingana na uchungu ni baraburu dhetu chibitare ya Mayo Clinic, ibuona netie ate erongore aliruta wa imuntu, netie dhagarwa likinunga kinya anene. Amono ugu, de kiumba mwerele dhagarwa ekalitaru uji ruze rugomba kinya kunyewa, lakini reka matete turuko tuungeto medhemba ndeni. Amono ugu, kagita kara erongore lili hakinya nkondeni ya mwere, ilori dhagira tunyamutu ungeto ruko, tukaungana rukoro waru ungeru kuri mwere, tukadhondeka acid, na acid ira, ilo chiambageri ya kununka, na ukegwe muntu, akero na kununka erongo. Ikyo getu mintuko ni, kambuni chiambere te kudhondeka maguta magwaka, na makauraga rukoro waru edhagaro lori kirenkonde, kenda kinya muntu adhina, atika nunke erongo. Muankaru umu dhikiria kuenda ni kumuadhani, inio muandiki na mudhona ubango jo, Jonah.

0: Nyomba ya Nteto Shiongwa, Meru FM.
1: Nipa uruki noti na mwarimu mawira ntoto mwari kirigu kukua
2: ayale itirandi londi ni akukula kibanga kana migwe akuru kire akuru kaili ni nyama ni kukua mwarimu
3: mdono ya kira higo
2: oh kwa mparete Tengok meja, tengok lagi kata naik jaga kira ikut. Nanyo beku parilah 50 rand. Nih dia di okol aku kai nama aku nama orang aku geti nama orang aku game. Di nyombe itu aku. Beku aku naik lebih kue nyombe aku orang orang aku kadi najung aku game. Oga so kana juga orang nonton. Nuh kira lagi nanti orang dia inga. Nyombe 50 rand ini naik lebih nekali.
3: Angil andro di weda ro agi mo teura iza.
2: Hake dia ge yama tiri otuku.
3: Na di eta nyumba.
2: Ii ne are aga.
3: Bas.
2: Awa te na dina.
3: Awu age do age ya kira iku.
2: Na kala ga yo. Kala yo be wenka. Ne iba awu ga keda ni gwe mutoku iku age di otuku. Arugari. Ii. Ende nchambe u ya mujengo. Ne agu iku mutu adire te ura nyombe ya otuku.
3: Eida. Kau yang kira iku?
2: Yes.
3: Karena kau kurota.
2: Kanto pati kita otuku.
3: Aku kurota. Mantu jaya kari kau raya kari kaya engku gini. Nggak jadi aku kuing banyak batu mangka bu bukan yang kenapa bat. Nanti kaya gua mantu jauh. Kurota nih. Nanti aku kaya di mantu jaya kari kaya.
2: Nyomba. Alu gak hati ku mama.
3: Wah yo.
2: Nikira iku.
3: Ah top.
2: Ayo kenyo kita gigit empendi.
0: Meru FM, Watanero ya Angiru.